0: baru di dalam Kristus Yesus. Sejak itu pula, segala sesuatu yang berasal dari si jahat tidak lagi berkuasa atas diri Anda. Seperti sakit penyakit, segala kutuk nenek moyang kita, dan juga kebiasaan buruk yang seringkali terjadi dalam hidup kita, dan lain sebagainya. Hari ini Anda mempunyai status yang baru, status di dalam Allah, dan Anda hidup dalam kemenangannya. Roma pasal 6 ayat 14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Perhatikan Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia Allah itulah yang memungkinkan kita hidup berkemenangan di dalam Dia, di dalam Yesus, dan tidak hidup dalam kutuk iblis. Pertahankan status baru Anda supaya iblis jangan lagi berkuasa atas diri Anda. Selamat beraktivitas dan berjalan dalam kemenangan Tuhan hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edidiono untuk 96.5 FM, Ictus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda, selamat pagi sahabat itu. Jumpa kembali pagi hari ini di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing, bersinergi dan berbagi. Bersama saya Mas Jarwo akan menemani sahabat itu pagi hari ini sampai pukul kurang lebih. Selamat pagi untuk sahabat yang terus setia mendengarkan 96.5 FM pagi hari ini. Apa kabar sahabat itu pagi hari ini? Di pagi hari yang cerah di kota Semarang,

Atau di kota sahabat sudah hujan. Biasanya sudah berakhiran ber-ber-ber gitu, udah hujan sahabat ya. Tapi di Semarang beberapa hari yang lalu cuma dikasih gerimis kecil-kecil. Gerimis sedikit lalu berhenti. Ya, banyak yang berharap segera hujan supaya segar tanaman-tanaman. Betul ya sahabat Iktus ya. Khususnya sahabat yang punya ternak ya, perlu rumput yang segar. Karena itu makanan utama ternak-ternak. Ya, selamat pagi untuk sahabat Iktus yang berharap hujan. Ya, pagi hari ini kita akan nanti bincang-bincang topik menarik tentunya. Topik apa? Maya tidak ada habisnya untuk kita bicarakan. Baik sahabat Iktus, sahabat tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda. Nanti saya kembali lagi setelah kita dengarkan pujian pembuka dan beberapa jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Prosesnya juga cepat. BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 02436 02435 atau hotline kami di 0811 2999 171 atau melalui Instagram @bep.

Kembali bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Selamat pagi yang baru bergabung pagi ini. Topik kita pagi hari ini, iya, tentang cara elegan menolak ajakan nongkrong. Sepele sih sahabat ya, nolak ajakan nongkrong. Tapi ini dampaknya besar sahabat Iktus ya. Nah, bagaimana caranya menolak? Biasanya teman dekat atau sahabat yang suka nongkrong ngajakin kita nongkrong gitu sahabat ya, dan kita sungkan. Nah, ini budayanya orang Indonesia, khususnya orang Jawa gitu ya. Ewoh pekewoh gitu ya. Aduh, sungkan, takut menyinggung perasaan gitu ya. Kalau nanti ditolak gimana, nanti gak jadi teman saya lagi. Nah, kita akan bersama-sama nongkrong teman atau sahabat kita yang sukanya nongkrong malam gitu ya. Jadi sukanya cari angin gitu, ayo cari angin gitu ya, padahal angin ada di mana-mana. Iya sahabat Iktus, biasanya menolak ajakan nongkrong itu jadi sesuatu yang berat untuk dilakukan. Tetapi menolak ajakan nongkrong secara ilegal ya, dapat dilakukan dengan mengucapkan terima kasih atau mengucapkan ya terima kasih atas ajakan tersebut dengan memberikan alasan yang jujur dan juga tentu sopan ya. Jadi kemudian tidak mengucapkannya dengan kasar karena sahabat sendiri mungkin sedang dalam masalah yang harus dihadapi gitu ya, tidak nyaman, tidak mood dan lain sebagainya. Nah, sahabat Iktus, beberapa ucapan yang bisa dilakukan untuk sahabat yang menghadapi sahabat atau teman dekat yang ngajak nongkrong, padahal sahabat mungkin punya kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, atau juga karena keadaan yang tidak memungkinkan sahabat Iktus ya. Ucapan terima kasih diawali dengan apresiasi, dipedulikan, diperhatikan gitu ya. Kemudian berikan alasan jujur, sampaikan alasan yang masuk akal tanpa perlu berlebihan atau mendramatisir gitu ya. Seperti sedang lelah atau lagi me time ya, ingin istirahat atau fokus melesaikan tugas gitu ya sahabat ya. Jadi sahabat Iktus memberikan alasan yang jujur dan juga tentu yang sopan menyampaikannya. Kemudian tawarkan alternatif lain sahabat Iktus. Mungkin sahabat diajak nongkrong menghabiskan waktu, padahal sahabat sangat menghargai waktu ya, ajak teman sahabat atau sahabat bertemu di tempat lain untuk menunjukkan bahwa sahabat tetap menghargai pertemuan atau pertemanan atau persahabatan. Dan ajakan mungkin tidak pada jam itu sahabat ya. Sahabat mungkin sedang mau menyelesaikan tugas yang sedang deadline dan lain sebagainya sahabat Iktus ya. Jadi sahabat bisa menyelesaikan tugas, tapi sahabat juga bisa menjaga

hubungan dengan baik, sahabat Tikus ya. Nah, kemudian ada contoh-contoh kalimat yang menolak ajakan nongkrong itu ya, sahabat Tikus. Ya, biasanya ada orang yang cari-cari alasan yang tidak-tidak gitu ya, sahabat ya. Ya, tapi yuk kita belajar bagaimana cara elegan untuk menolak ajakan nongkrong itu. Ya, salah satunya, wah terima kasih banyak sudah diajak, tapi aku harus. Jadi sahabat sendiri yang tahu kondisi keadaan badan sahabat Tikus, kalau diajak nongkrong oleh teman sahabat Tikus jangan merasa sungkan, tapi harus jujur sahabat Tikus ya, jujur keadaan badan sahabat sedang tidak fit, sedang capek, mungkin sahabat seharian kerja ekstra gitu sahabat ya, sehingga badan terasa pegel-pegel ya, dan harus istirahat, kaki sudah pegel-pegel karena banyak berdiri di tempat kerja sahabat Tikus. Maka sahabat perlu di rumah selonjoran gitu ya, atau kakinya diangkat. Nah, kalau diajak nongkrong ya sahabat enggak bisa melakukannya. Jadi bilang terima kasih banyak sudah diajak, terima kasih untuk perhatiannya, tapi minta maaf. Jadi katakan minta maaf ya, minta maaf banget, malam ini saya harus istirahat karena badanku kurang fit ya, daripada aku nanti jatuh sakit, lebih baik aku istirahat ya, minta maaf ya. Jadi tetap menjaga hubungan tetap baik dengan sahabat, dengan teman gitu sahabat Tikus ya. Oke, itu salah satunya yang bisa dilakukan untuk menolak ajakan teman buat nongkrong, nongkrong menghabiskan waktu. Atau bahkan biasanya nongkrong itu dilakukan di malam hari sahabat Tikus ya. Nah, kalau sudah nongkrong pasti makan. Makannya apa? Gorengan. Nah, gorengan. Apalagi kopi hitam sama si putih, ya gula putih maksudnya ya. Dan itu kalau diminum malam hari bukan jadi energi tapi jadi lemak. Jadi penyakit gitu ya sahabat Tikus ya. Jadi ya, salah satunya bilang terima kasih sudah diajak nongkrong, tapi minta maaf badanku kurang fit. Ya, jujur sahabat Tikus ya, kalau badannya kurang fit. Kalau badannya sehat-sehat saja sahabat ngomong kurang fit, nah itu bohong. Nanti sahabat Tikus badannya tidak fit beneran. Ya, jadi yang jujur sahabat ya. Antara sahabat dengan sahabat ada Tuhan di antaranya ya sahabat Tikus ya, ada saksinya. Baik sahabat Tikus, itu salah satunya, nanti kita akan bahas lagi. Sahabat boleh bergabung pagi hari ini atau sharing sahabat Tikus di 817450596 atau telepon off air di 024-8313611. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo, digelar selama 3-22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo UMKM. Perkenalkan program calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi

Puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas hibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui AAC 81650-14185, atau sahabat bisa menghubungi kami 8412508 atau WhatsApp 081745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang, pada jam kerja. Dukungan sahabat

Sahabatitis, apalagi kelas 40 gitu ya. Kepala 4 sahabatan, cuaca yang ekstrim, kemudian keadaan makan mak engkong, opa oma kita dulu, mama kita dulu alami masih makanan sekarang bukan organik lagi ya sahabat tikus ya, banyak yang dan banyak peman ya, tetap ditanggapi sahabat, tetapi sahabat tidak sahabat ya, karena satu sahabat mau rehat, sahabat tetap ngomong dengan jujur sahabat tikus ya, bohongi sahabat tikus ya, yang penting di rumah gitu ya, nanti kapan sahabat ya. Kalau sahabat mungkin di biasanya gitu, sombong sekarang gak mau nongkrong gitu ya. Nongkrong tapi setelah sahabat punya kegiatan aktivitas yang produktif dibilang sombong ya. Yang penting kita jujur di hadapan teman kita dan Tuhan tahu kejujuran kita. Baik, kemudian kalau ada teman dekat atau sahabat ngajak nongkrong, katakan kepada teman itu, seru banget kelihatannya gitu ya. Waduh, bagus banget nongkrong di sana gitu ya. Sebenarnya aku belum pernah ke sana. Tapi maaf banget malam ini aku belum bisa gabung karena lagi kejar deadline. Pekerjaan juga deadline sehingga ngajak nongkrong ya untuk menghibur diri. Iya, tapi deadline diselesaikan itu lebih penting daripada sekedar nongkrong. Karena setelah nongkrong deadline-nya enggak selesai. Pekerjaannya enggak selesai sahabat tikus ya. Mikir lagi setelah mungkin mikirin lagi sahabat tikus ya. Nah, lebih baik dikatakan langsung maaf gitu ya. Jadi maaf sekali karena saya lagi menyelesaikan ini hal yang penting yang tidak bisa ditinggalkan gitu sahabat ya. Jadi minta maaf. Kalau dibilang lagi sombong sekarang enggak mau nongkrong bareng lagi gitu. Enggak apa-apa kalau dibilang sombong sahabat itu sih. Yang penting kan yaitu menyelesaikan deadline yang tidak mungkin tidak bisa diselesaikan. Nah, itu yang bisa dikatakan kepada sahabat yang mengajak nongkrong secara elegan ya, sehingga sahabat itu bisa memberikan juga edukasi tentunya lain yang sukanya nongkrong menghabiskan waktu di luar sana gitu sahabat ya. Atau mungkin karena di rumah rasanya suntuk gitu ya. Atau karena sahabat iktus yang mungkin tidak ada keluarga ya, sendiri tinggal sendiri. Nongkrong gitu tiap malam ya sahabat iktusnya sukanya nongkrong. Beli apa ya? Beli makanan, beli minuman gitu ya. Haus ya. Biasanya gitu, tapi ada juga yang nongkrong enggak makan apa-apa. Iya. Ya, enggak masalah juga. Yang mungkin tujuannya memang khusus untuk nongkrong dan bincang-bincang. Tapi kalau mengajak itu kurang lebih 30 menit ke 7450596 atau telepon off air 024. Kita dengarkan pujian dan juga beberapa jeda berikut ini.

0: basah.
1: Apa di sini?
2: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Botol kosong di sana.
2: Ayo duluan. Ya, dapet.

dikerjakan. Mungkin sahabat tertinggal keseruan bersama dengan teman, nilai buruk dan kemarahan dosen pembimbing dengan baik bisa merusak ritme belajar kita. Menolak ajakan nongkrong sebenarnya bukan berarti, melainkan satu prioritas hidup demi masa depan tertata. Nah, biasanya orang yang ya gitulah, seperti itu yang terjadi. Masa depan dulu kita pelajari. Mengapa kita ajakan nongkrong atau main santai-santai gitu sahabat? Iya, kita harus menyadari.

Titus jaga. Mengerjakan tugas pulang nongkrong hanya akan menghasilkan karya. Kemudian sahabat Titus berkata tidak kepada ya sahabat Titus, karena ketika sahabat menunda tugas justru akan menambah beban pikiran di hari kemudian sahabat. Dengan berkata tidak, dosen akan lebih menghargai mahasiswa yang mengumpulkan tugas tepat pada waktunya daripada mahasiswa yang pandai beralasan. Untuk mahasiswa juga, sahabat kerja di kantor,

Kerja ya kita tidak boleh beralasan. Pekerjaan itu nomor satu, harus dikumpulkan tepat pada waktunya. Kata tidak itu melatih kedewasaan, tidak latihan mental sebelum memasuki rumah tangga, keluarga gitu, harus berani berkata tidak. Kan bisa diulang kembali. Waktu terbatas, sempit, sedikit waktu kita sempit. Tidak jamjul atau bahkan ngobrolnya tidak berkualitas ya. Ngobrolin teman, ngomongin teman-teman. Nah, itu sangat tidak etis sahabat Iktus ya. Jadi kita juga harus bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat Iktus juga bisa berkata tidak, dan jangan terlihat pelak, cukup sampaikan dengan nada santai namun tegas sahabat Iktus ya. Sampaikan bahwa sahabat akan ikut bergabung setelah tugas selesai, agar mereka tetap di tugas yang tenggat waktunya sudah mepet. Ucapkan terima kasih dan juga permintaan komunitas sahabat Iktus, sehingga sahabat juga

perasaan, namun juga sama mendapatkan dan tentu masa depan yang lebih baik. Kebersamaan kita di Mbak dan saya, kualitas hidup yang baik dan bisa menolak ajakan teman, biasanya gitu. Tanpa kamu ditolak dengan penuh semangat.

satukan hati, kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Untuk dapat mengerti hidup kami, Bapa, lembutkanlah hati kami, bentuklah kehidupan kami seturut rencana. Saat ini kami datang kepada bersama-sama teman seiman di tempat ini, api Roh Kudus di dalam diri setiap kami, untuk belajar hidup benar di tengah kehidupan kami yang tidak mudah, Bapa. Terlebih

0: yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami percayakan kami, Yesus Kristus.
1: Bapak Ibu, bacaan hari ini diambil dari Keluaran 7, mengagai Allah bagi Firaun.

Punya siapa ini? Gereja lain atau siapa itu? Ya. Nah, saudara, khususnya para lanjut usia di GKI Peterong sudah menjiwai bahwa saya mau membangun diri. Saya memang lemah untuk bisa

Ita itu dibangun untuk memimpin dari tanah janjian di usia berapa? 80 tahun. Bukan di tahun, tapi 80 tahun yang ada.

apa yang ada di tanganmu. Satu yang lemparkan. Yang lain, masukkan ketika kayak ada penyakit seperti salju. Tanganmu ke dalam, mujizat yang percaya. Budi menjadi darah. Berikan lagi ke situ. Tuhan, gantikan dia. Ini aku gak bandingin. Main, gak sekarang. Butuh ya, tahun, dia kan pinter ngomong untuk akan mempengi kamu. Tuhan tidak tinggal memimpin keluar, memimpin usia kamu. Tapi kamu bisa menjadi berkaku memilih kamu. Itu karena apa? Demikian sih ya yang ada di diri dengan positif. Oh, bukan. Tetapi memang Tuhan membangun. Ini loh Tuhan, aku nih rapuh bagi orang lain. Tapi aku ingin membangun diri. Tapi aku ingin tetap bersemangat menjalani kehidupan yang Engkau berikan kepadaku ini. Ketika kita disitulah Tuhan memakai semua diri kita. Tuhan datangkan kebaik, itu menjadikan kebahagiaan. Bagiannya siapa? Bukan hanya diri kita sendiri. Bukan karena tapi membangun diri, bukan karena saya membangun, bukan karena saya hebat, tetapi karena ada Tuhan yang ikut serta di. Karena itu aku memang rapuh, tapi aku bisa pribadi yang semangat jadi untuk menjadi berkat bagi sesama. Mungkin di sini para lanjut usia di sini tidak semuanya bisa nyanyi, bisa entang, tidak semua mungkin bisa berdoa. Tuh ada banyak banget saudara, tidak mungkin sampai kita kehabisan. Jadi kalau kita bingung, aku mau doakan apa ya? Gitu. Yang harus bangsa kita, anak cucu kita, tetangga kita, pekerjaan anak kita, dan lain sebagainya. Adakan. Kalaupun toh aku gak bisa bicara, jalan penuh. Kita masih punya tetap semangat, aku

Tuhan hanya mengetahui keadaan saudara terdekat, dan Tuhan segala perawatan yang mereka terima itu boleh diberkati oleh kebaikan dan mendatangkan ke kami ini. Dan di atas rencana Tuhan, dibalik saudara-saudara kami, rencana yang baik. Dan jadi untuk kami bersyukur juga ulang tahun Bu Heni Marining Tias

saya undang berdiri kita tuan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kami penawas firman yang sudah kami dengarkan akan Tuhan.

0: ini batch.
1: Dapat siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Tif sesuai LP.
1: Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan juga kita pakai untuk jaminan pindah dan prosesnya juga cepat. BPR Batari prosesnya juga cepat. BPR Batari juga udah terpercaya dan diawasi oleh
2: 40% bertransaksi di jalur sistem internasional Semarang. Kim mengonsal request nomor 38 Semarang dengan syarat dan ketentuan 4354-0236 atau hotline kami di 0811171 atau melalui
3: belum berangkat kerja toh, Pak?
4: Aduh.

0: Minyak Mor di dalam 4 nomor 9 Semarang 841.
1: Ikuti persekutuan komisi yang berikutnya untuk
2: sibukan Anda sejenak akan dengarkan pesan menit yang mencerah. Ya, jam lagi guys sudah buka dan memelur dan hukum Tauratnya diberinya nenek moyang Elta di kanyitah supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian yang akan lahir kelak bangun dan ia bertanya perlahan, menurutmu papi sudah melakukan itu?

cucunya. Antara lain seorang ayah adalah menyumbangkan sesuatu. Ibu mengatakan, hati-hati ya, kalau para ayah mengatakan, dunia tidaklah selalu bersahabat dengan paman ayah, memiliki kata yang positif atau rangkul, itu sangat berat. Seorang putri, luka-luka terdalam yang mungkin bisa datang dari kembangannya mencari identitas, hanya mengatakan, kedunduk, mengatur, lakukan untas, sedang, ya,

adalah kurs jual 75 dan 45. Untuk 65 dan beli 13.800. Jual 20.000 kan 563.08 206. Untuk dolar Australia jual 86.24 dan beli 43.

Selanjutnya sahabat sekalian, dari Ungaran, kesulitan mendapatkan air berwarga-wangan kecamatan dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan Jawa. Kehadiran sumber air baru tersulitan warga ketika sumber air menyusut selama musim kemarau. Selain meresmikan sumur dan kita beralih ke informasi sorak mengenai pembukaan Muni Semarang yang di Cahayin Teng Tai Kaksi Kota Semarang. Mooncake Festival merupakan bagian musim gugur yang lekat dengan tradisi masyarakat Tionghoa. Kue bulan yang berbentuk bulat menjadi salah satu sebagai simbol kebersamaan. Opening ceremony 6 dihadiri langsung Wali Kota.

buat Singapura dan Indonesia akhirnya membuahkan hasil pada pun membawa tuan usai memaksimalkan umpan bilang Luke Vickery dari sisi kanan mencoba merespon hingga babak pertama Singapura kehilangan satu pemain. Update klasemen sudah kemas 22 medali peringkat Indonesia salib Filipina. Dan perolehan inilah medali klasemen perolehan Asian Games. Emas pertama lewat Indonesia kemarin membuat peringkat sampai Kamis malam Indonesia menempati peringkat naik 7 peringkat. Indonesia hari peringkat menyabet 2 medali di kontingen.

0: 58. Pecuh, Mak.
1: Loh, kenapa?
0: Pindah sulik, Mak.
1: Aja-aja lah. Mas, Mak pasti.
0: Buang sampah sembarangan.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik yang mencemaran.

0: patom tari.
1: Nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: Satu minggu, Sma. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng Eropa, kepiting lemburi, udang mayones, ingin mancing ke muat.
2: Tidong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke kampung
3: dan kota. Menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan Anda dan keluarga. Tempat yang sama dengan menu andalan, seperti pasta dan fatu 728.

Untuk siang kita semoga kita waktu terbaik menggunakan toilet pesawat. Kabin itu selesai membenahi pertama atau saat sebagian besar penumpang sedang tidur ya. Lagi sudah saya siapkan Frankie Kuncoro, Ivanko Junalta. Oke, kita nikmati bersama.

Tuhan dan terus mendengarkan persiapannya. Sedang Tuhan diri, suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan berkata, angkuh banyak perkara, satu saja yang perlu. Khotbah renungan siang hari ini berkenan tentang Maria Yesus di rumahnya. Sebenarnya Maria tetap.

Iskariot. Segera kami jenar dan uangnya diberikan kepada orang itu diperhatikan curi. Melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada akan, selalu ada.

hidupnya, yaitu ya, bandingkan dengan Yuda di situ ketika Maria mengut minyak narwa semerbak, tapi sebetulnya ya, itu tidak murni. Maria ini murni kepada Tuhan Yesus. Tansia. Motivasi Maria terlihat itu mengasihi

kumpulkan uang untuk yang minggu mungkin jadi bahan di apa nanti dijual lagi. Tetapi ketika Yesus masuk di rumahnya yang sangat mahal, mengapa? Karena menghitung ya harga itu dengan sangat luar biasa ya Tuhan. Dia merendahkan dirinya, mengatakan mujinya supaya karena dia mencintai dia apa? Karena menyesal Yesus bagi Maria dan dengan sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, sudah memperlakukan Tuhan Yesus itu begitu nyata, hanya dekat dalam apapun yang murni. Ketika saudara melayani ya bukan melihatnya dan orang berkata wah, kita melakukannya dengan sudah mengalami kebaikan dari Tuhan. Baik Tuhan mengalami kebaikanmu dengan apa ya Tuhan, aku bisa mari sahabat, mari jalan hati untuk terus dengan menyenangkan Tuhan dengan ikhlas pura-pura murni, tidak ada yang lain, sebab Tuhan itu menilai bukan hanya dia. Jadi sahabat, saudara pun juga harus mulai berkata, aku dapat yang apa ya nanti kalau saya pelayanan, untungnya apa ya, bukan itu. Untuk Yesus lakukan bisa menyenangkan hati Tuhan. Selagi masih ada kesempatan sahabatlah, matimu kanlah hatimu untuk Tuhan. Nah, ketiga kebaya ini yang kita mesti bagaimana hidup yang berkenan kepada hidup yang berkenan yang badannya menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, kita harus membangun hubungan yang

Lalu apakah itu minyak memang bisa saja sih Maria mengajian lalu dikumpulkan untuk kepentingan-kepentingan ya nanti kalau menikah bahasa. Tetapi ketika Tuhan datang ke rumahnya ya yang sangat nggak bisa itu dia ya saya cinta Yesus saya mengasihi Yesus bukan sekedar omon-omon dia memberikan minyak

sejukkan sehari-hari. Ketar orang-orang yang tersisihkan. Ikan hidup kita Tuhan. Maria memberi yang terpuluhnya mungkin. Tetapi ketika Yesus ada di situ dan ia memang sudah tahu bahwa waktunya untuk dengan Yesus itu sudah sangat singkat. Ya. Tetapi Maria melakukannya dengan tepat waktu. Pasti dikan mengingatnya. Mari dimanapun sudah dunia yang sekarang di tengah-tengah mengalami guncangan untuk kita kebaikan yang kan untuk sesama kita kerjakan untuk sesama itu baik untuk kerajaan Allah dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Saya rindu kita semua sebagai anak-anak Tuhan di kota Semarang, Semaranglah tujuan kita diselamatkan. Biarlah kita menjadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang beria kepada Tuhan. Seperti Maria, membangun hubungan dengan Tuhan. Belajar memberikan motivasi, memiliki motivasi. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Kasih kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan kepada Tuhan. Menyukakan hatinya Tuhan. Dan hidup kami sungguh menjadi dampak yang baik. Tuhan, bila ada di antara yang hari ini, supaya lewat firman Tuhan ini berdoa, Tuhan melihat firman Tuhan untuk membangun hubungan yang tolonglah anak-anakmu yang ada di yang lain, atau pelayan-pelayannya hati yang murni, hati yang baik, punya hati.

FM, bersinergi untuk berbagi. Masih bersama Eri untuk siang hari ini. Nah, kita jumpa lagi dalam Info Etalase yang menyajikan informasi layanan, informasi usaha, serta kegiatan dan juga edukasi yang dibagikan buat sahabat semuanya. Jangan lupa settingan hari Sabtu hingga pukul 13 tentunya hanya di 96.5 FM itu sahabat antaranya. Yang pertama, sahabat itu bisa merencanakan untuk sahabat-sahabat itu yang bekerja ya. Mau berapa tria mengadakan meeting. Nah, silahkan di Kota Semarang saja ke Susan Spa and Resort Bandungan bisa dapsing terbaik. Wah, asik banget nih ya. Nah, renung dan udara segar. Dijamin deh sahabat sekalian ya. Ide-ide siapa yang gak tertarik nih ya. Cukai buat team buildingnya. Nah, yang paling seru juga ada free encer kerjaan lancar. Lalu habis meeting mau ngapain nih? Melam air hangat dan jacuzzi karena benar-benar refreshing. Sekarang silahkan ada diskon sampai dengan semua paket

0871 9 187 9. Susan Spati, silahkan sahabat semuanya yang mau gabung di Susan Spati. Ada lagi informasi-informasi lainnya, tapi itu di akhir pekan bersama dengan keluarga. Selamat menikmati masak sendiri. Dan juga yang saat ini gabung.

0: Bapak hari ini auranya beda banget.
1: Dapat Ibu kasih kemarin, badan aromanya enak untukku yang gatal-gatal. Bapak berangkat dulu.
0: Pak, bukannya belum dibawa, Pak?
2: Mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam, nyeri sendi, leher tegak, berbagai gangguan samping. Cukup oleskan di bagian yang sama tersedia di rumah Anda. Dapat Semarang, telepon 024-8412-508.

Ya, sahabat semuanya, tentunya informasi yang sahabat-sahabat sport besok Senfeh. Ini sudah tersedia. Nah, sahabat semuanya, ikuti terus rangkaian acara yang disajikan setiap semuanya. Dan selamat.

ya, di mana dia kan masak ya kalau memang bisa masak. Dan rumah kalau bisa bersihkan rumah, bangun, ngira, oh orang tua itu paling berdoa, itu paling penting ya. Dan dia melakukan aktivitas di rumah. Apa putra-putri ya, apa namanya, melakukan aktivitas, nanti jatuh di mana, jangan kan dia silakan biar nyapu akan terit, itu sebagai hiburan, nyanyi, oh keren banget sahabatku, di mana kalau ada aktif untuk jangan sekali-kali dipenggak sahabatku, biar ajangan yang melebihi batas-batas yang dibuat orang tua itu tetap suka. Keren, saya juga pernah dengar ya dokter itu mengatakan begini gitu kan, biasanya orang kena gula tinggi ya dokter, main dempel lah, apa dempel dengan otot-ototnya butuh energi, jadi gulanya itu dipakai untuk itu. Amin. Kalau diam aja nanti penyakit over gulanya ya, itu kalau dipergunakan gulanya akan, nah saya baru tahu ya, lakukan hal itu ya, di mana apa jaring gitu ya, main gede tetapi pokoknya kita main dempel supaya jangan sampai kena gula ya. Kalau buat sahabat-sahabat yang mau ya, jangan terlalu berat, tapi yang jelas kita akan menjadi punya, akan menjadi ya, atau mungkin juga bisa lihat apa lendek, wow enak ya, berlenggang patah-patah, wah di samping hatinya terhibur ya, pikirannya juga senang ya, refan ya. Jadi begitu ketuk itu ternyata penting sahabatku ya, jadi supaya kita tidak cepat pikun ya. Jadi saya banyak belajar nih dari orang-orang di sekitar ya, yang mereka bercerita itu saya dengerin, apa yang baik saya bawa dan udah kita tinggalkan aja, nggak usah didengar ya. Baik, sampai di siang hari ini tetap suka cita ya, dan tetap beraktivitas ya. Baik, sebelum kita lanjut

024-354-024-354-6036 11 2999 171 Terbatas.

Tidur itu juga penting. Kata orang, dan saya juga dengar kata-katanya, kita tidur karena 12 sampai jam 1 itu pembentukan rekabatku ya. Tuhan saya sudah bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu luar biasa, baik itu semuanya melakukan hal-hal yang positif. Oke, sahabat itu ya, sebelum kita lakukan, sebelum kita buat tetap-tetap.

0: demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini di

sampai itu senang banget. Siang ini senang banget, terakhir terhibur ya dengan lagu-lagu. Senang banget kalau kita bisa mendengar. Akan bawa lagu.

0: dapat di Kupelita, Bandungan. Telepon 398
1: Pemulihan Keluarga dan Rehab.
2: Mau ada apa?
3: Ini loh, Nek, kita lagi melakukan.
2: Lah wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya tinggi.
3: 3M Plus itu cara kita menguras tempat.

ayat 3 daripada orang yang nabi. Lagu I Have This Burnsome India. Hal ini memutuskan menjadi orang Kristen, menimbulkan kemarahan pil seluruh warga untuk mengancam Nok Seng dan keluarganya serta Kristen. Namun Nok yang berkata, "Follow Jesus." Dia sudah memutuskan untuk mengudan tidak gentar. Segala pun ia harus mati karena

untuk Warta Mimbar yang pertama kami sanggup melalui On MFM yang di Marang. 9 oleh KKMI Gloria Patri atau Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Daminggu melalui radio Iktus ya 96.

Bernaik 7 September 2026 dari Cipto nomor 140 pertama pukul 7 pagi dilayani Pendeta Agus Santoso. Kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Antonius Yulianto. Kebaktian ketiga pukul 11 siang dan kebaktian keempat pukul 5 sore dilayani Pendeta Gunawan Susanto. Kinono kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9.30 dan kebaktian Yani Lose Samuel Nathaniel Gultom. Kebaktian kedua pukul 9 pagi Utomo dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 macam.

THR Anda kepada ribuan calon pengunjung tanpa tiket acara koleksi terbubur oleh special wedding di tempat hingga 5 juta kan juga istri. Cari 2000 and resort dan pendaftaran hubungi 196 Kana Wedding Expo. Wujudkan

Mi Gloria Patrician sampai 8 pagi Han Setiawan dan disiarkan melalui di Megido Ruko Pemuda Blok A12 sama pukul 9 pagi kembali di Pendeta Rejek dan pukul 8

Jadi saksuwene pitung tahun mangsane murah pangan nganti tumpuk undung. Kutha-kutha saben kutha dianggep wewengkone dewe-dewe. Kaya mengkono Yusuf Marco wis bareng wis kelakon pitung tahun mangsane murah pangan wiwit mangsa pailan pitung tahun lawase. Kaya kang wis kemah kabeh padha kambah paceklik mung swaratane tanah bareng wong lan rakyat padha sambat nyuwun pangan.

0: hingga 2K and Resort Bandungan. Hubungi 0966 Wedding Expo. Wujudkan.
1: Saya Pendeta Roman Iktus, sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bayap loh ini.
1: Absen dulu. Wah, kakiku tiba agak kemarin.
0: Jika mau olahraga badan tidak sakit, si obat gosok Wong Fai Hung. Agar lekam lagi, dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit.
1: Apa?

0: sekarang juga di 024-761-7762-703500.
1: Bu, Bune, kita akan soal di TikTok biar makin banyak dikenal gitu.

0: Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Halo teman-teman, selamat kembali dalam acara Youth for Christ. Ini berjudul Bahagia Palsu, yang didasarkan pada Mazmur 37, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Namun terlebih dahulu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau limpahkan, juga atas kiranya kami menjalani kehidupan, melanjutkan kehidupan kami, kiranya kami melalui renungan ini buah tuntunan kehidupan kami dengan baik. Bantu kami dalam membaca dan mendengarkan renungan, betul-betullah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang kelima, serahkanlah jalan-Mu kepada Tuhan. Kepalsuan di media sosial, yang pemuda dalam setiap posting menarik dan memiliki ekonomi yang sangat mapan, semua itu adalah tipu daya. Bahkan banyak yang berakhir dengan kasus tindak penderitaan dan kejahatan melalui sikap bersabar mengandalkan Tuhan akan dipidana. Bahayanya, banyak hal lihat seperti asli. Pemahaman orang percaya menghadapi keadaan dengan kejahatan melalui sikap bersabar mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa keadilannya akan terwujud pada waktu yang tepat. Mazmur ini dimulai dengan sebuah perintah agar hati terhadap orang hidup dan keberhasilan mereka bersifat sementara, seperti rumput yang segera layu. Keberhasilan akan banyak yang memelihara. Ia tampak tidak adil, dan percayakanlah hidup. Mazmur mengingatkan kepada kita bahwa keadilan Tuhan pasti akan terwujud, meskipun kadang kita tidak segera melihat. Kita diajak untuk terus melakukan yang baik, hidup dengan mendengar ya Tuhan. Kami tahu bahwa kehidupan tidak selalu berjalan. Banyak hal yang terjadi yang tidak menyenangkan hati kami. Tetapi bantu dan ajar kami selalu hidup berpegang kepada Tuhan. Biarlah membawa terang di dalam kan baik di tengah pencobaan. Karena kami percaya, jadi di dalam kehidupan kami, Engkau kami dalam menjalani hidup kami hari ini. Dan ketika Engkau bersama-sama dengan kami, kami pun bisa melanjutkan kehidupan.

Tuhan. Dari Sabnam, seneng banget ya. Sabar mungkin ya, sama orang-orang spesial ya, Bara. Di sore hari ini boleh banget read Anda semuanya ya. Di WhatsApp 17 dan kami di @iktusfm. Oke, stay tune nanti jam 6:30 malam ya. Kita lagu dari Revo dengan judul Jesus My Healer. Special sampai nanti jam 6:30 malam.

0: pikir sehati sama mama. Mama juga udah buri, udang mayones, pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen
1: Bang, enggak.
2: Rumah makan apung dan kolam pancing kampung ke PRPP spesial yang dengan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Forest servasi Anda sekarang 761-7289 dan 7688 atau 7. Untuk Anda pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan The Biggest Wedding Expo digelar selama 3-22 November. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor expo, food bazaar hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan tiket masuk wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba Party J ternama. Spesial untuk Anda yang di 5 juta rupiah. Trik cap di Susan Spa and Resort dan pendaftaran hubungi 0811-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

arah Demak atau menuju terpantau ramai lancar, sedang arah pintu masuk ramai lancar. Fatmawati Jalan Fatmawati Semarang didominasi oleh kendaraan, sedangkan dari arteri Sukarno menuju ramai lancar. Baru informasi Anda, tol dari Jalan SU ke Jalan Sultan Agung atau ke mengarah ke Jalan Dr. Wahid ini pukul 7. Kali ini pantauan dari pantau ramai lancaran Jalan Anto Sujarwo ke pintu masuk tol Serondol terpantau ramai lancar. Di

Kan spesial untuk aku yang lagi sendirian di weekend ini gabung, and ada Black 5019 yang bukan cita manusia biasa katanya. Untuk kak siapa ini yang namanya ya, tolong di

0: Ritme FM.
1: Batiktus di mana mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan dan menjadi pembawa damai sejahtera di dalam yang menjadi tugas perutusan kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerah. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara damai sejahtera menjadi berkat melalui sebuah di 96.5 sahabat Anda.

Jangan membeli uang sama dalam jiwa. Uang bukan, tetapi uang waktu kita banyak jalan-jalannya dalam hidup kita. Ada banyak orang begitu bodoh ya, pria itu sudah terlalu tega, sudah punya anak, seiman, tetapi ya habis gimana? Karena dia punya banyak, saya memilih dia sebagai pasangan teman hidup saya. Nah, saudaraku yang kasih, pasti ada masalah.

Eu não gosto de sorvete. Vem me tudo aqui. Kesempatan malam hari ini hadir ke ruangan 19. Oh, sedisi malam hari ini akan menyampaikan beberapa informasi. Sebab itu sambil sahabat Tiktus menikmati kebersamaan dengan keluarga. Sebagai berikut tuh setus sebelum si meeting di ruangan yang itu aja. Ide tok tim pada ngantuk. Sekota cukup 1 jam saja. Cukup ke sus

Sama GKI Karangsa. Pada pukul 8.00 pada bersama 2026 pada pukul on air bersama GK. Kemudian pada pukul 18.00 bersama GK. Sedangkan pukul 19.00 sudah bisa mengikuti pada Jastad. Demikian sahabat itu. Dan sahabat itu bersama GK.

0: Batari untuk Batari Posantas di Cikan Sidenjang Winam nomor 16 Semarang Sistem Ekor IPPR Batari di Jalan MH Tam 354-02436 atau hotline kami di 089-Lari.
1: Borokatang kita misi, borokatang sudut misi.

一个家，请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Dwa Chan, pastikan Anda selalu bersama.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal 38 sampai 41. Untuk perenungannya dari Yeremia 38 ayat 6 sampai 10, 39 ayat 17 sampai 18, 40 ayat 4 sampai 5, 41 ayat 16 sampai 18. Judul renungan kita, Tuhan tetap menyertai di tengah kejatuhan. Saudara, jika pasal sebelumnya kita melihat penolakan terhadap firman Tuhan dan penderitaan Yeremia, maka di pasal 38 sampai 41 kita melihat bagaimana situasi Yehuda mencapai puncaknya, di mana Yerusalem jatuh, bangsa itu dibuang, dan kehancuran menjadi kenyataan. Namun sekali lagi, di tengah semuanya itu, satu kebenaran yang tetap berdiri teguh. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Di pasal 38, Yeremia dilemparkan ke dalam sumur yang berlumpur karena dianggap melemahkan semangat perang. Ia dibiarkan tenggelam dalam lumpur tanpa makanan dan tanpa harapan. Namun Tuhan memakai Ebed-Melech, seorang Etiopia, untuk menyelamatkannya. Orang itu tidak akan mati karena kelaparan, sebab engkau telah percaya kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Saudara, di tengah penolakan dari bangsa sendiri, Tuhan justru memakai orang asing untuk menunjukkan kasih setianya. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong hambanya. Lalu di pasal 39, apa yang telah dinubuatkan Yeremia akhirnya terjadi. Yerusalem benar-benar jatuh ke tangan Babel, Raja Sedekia ditangkap, dan kota itu dihancurkan. Dan di tengah kehancuran itu Tuhan tetap mengingat Yeremia. Ia dibebaskan dan diperlakukan dengan baik oleh pihak Babel. Saudara, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari penderitaan, tetapi selalu membawa kita kepada pemeliharaan Tuhan. Di pasal 40, kita melihat Yeremia memilih untuk tetap tinggal bersama dengan sisa-sisa bangsa di tanah Yehuda. Ia tidak mencari kenyamanan pribadi, tetapi tetap melayani di tengah puing-puing kehancuran. Yeremia 40 ayat 5 berkata, "Pergilah dan tinggallah bersama Gedaliah bin Ahikam." Saudara, hati Yeremia tetap setia, bahkan ketika semuanya runtuh. Namun di pasal 41 kita melihat bahwa penderitaan belum selesai. Gedaliah dibunuh dan kekacauan kembali terjadi. Bangsa itu kembali hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Saudara, dari pasal 38 sampai 41 kita bisa belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak selalu membawa kita keluar dari penderitaan, tetapi selalu membawa kita melewati penderitaan itu bersama Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita, bahkan di saat kita merasa paling ditinggalkan. Dan sekalipun dunia di sekitar kita nampak runtuh, penyertaan Tuhan tetap tidak pernah runtuh. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam tanda kutip sumur seperti Yeremia, yang merasa terpuruk, tidak dipahami, atau bahkan ditinggalkan. Atau mungkin kita sedang melihat Yerusalem dalam hidup kita itu runtuh, di mana rencana, harapan, atau keadaan yang tidak sesuai harapan itu tiba-tiba muncul. Firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan tetap menyertai bahkan di tengah kehancuran sekalipun. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan di tengah situasi yang nampaknya hancur itu? Yang kedua, apakah kita tetap setia melayani Tuhan meskipun keadaan tidak mendukung? Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah situasi yang sulit dan tidak kami mengerti, ajari kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di saat semuanya tampak hancur dan berantakan. Kuatkanlah iman kami untuk tetap setia seperti Yeremia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, Iktus.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Galakan kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat Iktus, dimanapun sahabat berada di malam hari ini. Mari bersama-sama kita meneduhkan hati kita, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Radio Iktus boleh menemani sahabat dari pagi hingga malam hari ini untuk mengisi ruang dengar sahabat, marilah kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Radio Iktus sahabat Anda melalui 96.5 FM yang telah mengudara dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kru yang bertugas pada hari ini, kiranya Tuhan juga akan melindungi dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan yang akan memberkati dalam setiap kehidupan mereka masing-masing, dan kami juga berdoa untuk sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan selalu menyertai, memberikan perlindungan dan menemani setiap waktu dimanapun mereka berada. Kalaupun pada hari ini ada beberapa dari sahabat kami merasa sendiri, Tuhan yang akan selalu menemani, memberikan kehangatan, memberikan kasih setiamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu punya begitu banyak rencana yang begitu ajaib untuk sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat kota kami tercinta, kota Semarang, bahkan untuk Indonesia. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat yang saat ini mungkin ada dari saudara atau mungkin sahabat itu sendiri sedang dalam proses penyembuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan selalu menjagai mereka, dan apapun obat-obatan yang mereka konsumsi boleh memberikan kesembuhan dan mereka boleh beraktivitas kembali secara normal. Terima kasih Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Kalaupun hari ini kami juga merasakan sukacita karena Tuhan hadir atas kehidupan kami, kami boleh berada di kota Semarang, kota yang penuh dengan impian, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap pemerintahan yang ada. Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami, bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan akan memberkati dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami esok boleh kembali beraktivitas, mengerjakan setiap pekerjaan yang telah Tuhan siapkan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk siaran pada hari ini, dan terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.